Amah, Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kita akan membaca dan memasuki kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang ketujuh. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu as-sabi'atu. Hadhihi al-qa'idatu mutammimatun lil-qa'idataini qablaha. Kaidah yang ketujuh, kata beliau, merupakan kaidah penyempurna, pelengkap dari dua kaidah yang sebelumnya. Merupakan pelengkap dari dua kaidah yang sebelumnya, yaitu kaidah yang kelima dan juga yang keenam. Kaidah yang kelima dan juga kaidah yang keenam. Barakallahu fikum. Kaidah yang kelima menyebutkan tentang fi asliddin wa asasihi. Ya, tentang prinsip agama dan pondasi dasarnya, pondasi landasan dasarnya. Barakallahu fikum. Asluddin, yaitu ya di kapan hari disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullahu taala tentang apa yang dimaksud dengan ad-din itu sendiri. Ya, terus kemudian pembahasan terkait Islam, apa yang dimaksud dengan Islam, dan juga disebutkan tentang aslu hadzdin dan landasan atau pondasi agama ini sebagaimana telah di kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kaidah yang ke-6 yaitu kaidah tentang dua kalimat asyhadah. Asyhadatain. Ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kalimat merupakan kaidah ini, kaidah yang terakhir. Yang ketujuh merupakan kaidah pelengkap dari dua kaidah sebelumnya. Walakinna ahbabna an nubrizaha li anna ba'dha al-muntasibina ila syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisu muttafiqina fil inqiyadi lillahi wa li rasulih. Namun di sini kita atau kami ingin untuk menyampaikannya secara terbuka kepada para hadirin sekalian, ya, dan juga para pembaca, karena sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam laisu muttafiqin, mereka tidak sepakat, tidak setuju di dalam ketundukan mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, ya. Ketundukan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Fal munqadu li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamamal inqiyadi hum ahlu sunnati wal jamaati hum ahlu as-salafiyah. Maka orang atau pihak yang tunduk kepada hukum Allah, tunduk pula terhadap hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan ketundukan yang sempurna, dengan ketundukan yang baik, adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu as-salafiyah, pengikut ajaran dakwah as-salafiyah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya di sini ada orang-orang yang menisbahkan diri dan berpakaian dengan pakaian syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, atau berpakaian dengan pakaian berpakaian dengan pakaian dakwah as-salafiyah, tapi mereka tidak sepakat dengan kaidah yang ketujuh ini, ya, tidak sepakat dengan kaidah yang ketujuh. Nah, ini kan sangat bertentangan sekali dan bisa menipu umat. Padahal kaidah yang ketujuh ini juga merupakan kaidah-kaidah dakwah as-salafiyah, tapi orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada as-salafiyah enggak sepakat, kurang setuju.
yaitu tunduk patuh terhadap hukum Allah serta tunduk patuh kepada hukum Rasulnya. Kemudian kata Syekh Ubaid rahimahullah, beliau melanjutkan, fal inqiyadu li hukmillahi wa li rasulihi yanbani ala thalathati umurin. Ketundukan terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala serta hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam itu dibangun atau didirikan di atas tiga perkara, tiga hal. Idza atammahal abdu kana inqiyaduhu tamman. Apabila seorang hamba melengkapinya atau menyempurnakan tiga hal tersebut, maka ketundukannya pun akan semakin sempurna, semakin baik. Dalam tiga hal ini, semakin dia penuhi, maka ketundukannya kepada Allah Jalla wa'ala semakin lengkap, semakin sempurna. Wa illam yastakmilha kana inqiyaduhu lillahi wa li rasulihi naqisa. Sebaliknya, apabila semakin ia kurang komitmen di dalam memenuhi tiga hal ini tadi, di dalam mencukupi, barakallahu fikum, tiga perkara ini tadi, semakin kurang, maka ketundukan dia pun juga akan semakin kurang. Ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya pun juga akan semakin berkurang. Maka Syekh rahimahullahu ta'ala di sini langsung aja menyebutkan al-amrul awal. Perkara yang pertama ialah fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh, yaitu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya. Ini perkara yang pertama yang dikandung dalam ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Wal amru tsani, perkara yang kedua ialah tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan larangan-larangan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al amru tsalits, perkara yang ketiga ialah tasdiqu khabarillahi wa rasulihi, membenarkan atau dengan kata lain mengimani berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi di sini tiga hal ini kalau kita sebutkan dengan bahasa kita, yaitu menaati semua perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya pula. Yang ketiga, mengimani semua yang disampaikan, mengimani berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ilaikum ba'du syawahidi ala hadhil qa'idah. Dan inilah, silakan bagi antum semuanya para hadirin dan juga para pembaca untuk menelaah beberapa asyawahid penguat dari tiga perkara tadi, ya penguat dari kaidah yang ketujuh ini. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang, ya, yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, fakhudhuh, maka Allah perintahkan ambillah. Ini perintah Allah, ya, apa saja yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, perintah maupun larangan, ambillah dia. Perintah jalani, larangan tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang kedua ini lebih jelas terkait larangan. Dan apapun yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, fantahu, maka berhentilah engkau mengerjakannya, tinggalkan. Wattaqullah, kemudian Allah tambahkan perintah yang lainnya, yaitu perintah untuk bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah,
innallaha syadidu al-iqab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha dahsyat hukuman dan iqabnya. Nah, ayat ini menjadi apa? Syawahid bagi tiga perkara ini sekaligus. Ya, tiga perkara sekaligus yang disebutkan oleh Syekh Ubaid rahimahullah ta'ala. Menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan mengimani barakallahu fikum apapun yang datang, berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wal makna, maknanya ialah mahma ya'murukum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min syai'in fa'alaikum fi'luhu. Maknanya, perintah apapun yang disampaikan dan dibebankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu, apa saja yang datang dari beliau, fa'alaikum fi'luhu, maka kewajiban kalian adalah menjalankannya. Atas perintah ini, yaitu perintah Allah, Allah katakan fakhudhu, fakhudhu itu adalah kata perintah. Sehingga kata para ulama ahli usul, yang namanya perintah itu konsekuensinya adalah wajib. Ya, perintah itu konsekuensinya adalah wajib, hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pun juga menjadi wajib. Karena apa? Masuk dalam kandungan ayat ini. Kandungan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, fakhudhu, perintah dari Allah untuk dikerjakan, diamalkan, dilaksanakan. I'tamiru bi amrih, taatlah dengan perintahnya. Wa mahma yanhaakum nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintahnya, perintah beliau alaihi salatu wasallam itu harus diprioritaskan melebihi perintah siapapun selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Jangan sampai terus kemudian apabila orang tua memerintahkan kepada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita memprioritaskan perintah orang tua. Nah, itu enggak boleh. Maka yang diprioritaskan ialah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dikerjakan, diutamakan ialah perintah Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai dikalahkan dengan perintah siapapun selain keduanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata beliau, naam, wa mahma yanhaakum nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan apapun larangan yang disampaikan oleh nabi kalian, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, terhadap sesuatu, apa saja, apa saja sesuatu tersebut, fa'alaikum ijtinabuh, maka wajib bagi kalian untuk ijtinabuh, menjauhinya sejauh-jauhnya. Allah melarang kalian, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam juga melarang kalian dari sebuah tindakan, sebuah perbuatan, sebuah pemahaman, sebuah akhlak, atau apapun, hafidhani wa hafidhakumullah, maka wajib bagi kita semuanya untuk menjauhinya, ma'at tanbih, disertai tanbih, ini peringatan ya dari Syekh Ubaid rahimahullah, ila anna fi'lal awamir muqayyadun bil istita'ah. Ya, perlu diingatkan bahwasannya mengerjakan segala perintah itu terikat dengan al-istita'ah, dengan kemampuan. Melaksanakan perintah itu dibatasi oleh Allah Jalla wa'ala dengan kemampuan. Artinya segala perintah yang di luar batas kemampuan, maka itu tidak diwajibkan bagi orang-orang yang belum mampu. Tapi bagi siapapun yang sudah mampu untuk mengerjakannya, apabila ia tinggalkan dengan sengaja, maka ia berdosa.
Apabila dia sudah mampu untuk mengerjakannya, maka wajib untuk ia kerjakan sesegera mungkin. Nah, ini kalau menjalankan perintah dibatasi atau diikat dengan al-istita'ah, kemampuan. Amma tarkun nawahi falaysa fihi qaidun. Adapun meninggalkan larangan, maka yang enggak ada batasan, tidak ada ikatan apapun. Kenapa? Karena dia hanya meninggalkan sebuah amalan. Siapa yang enggak mampu untuk meninggalkan sebuah amalan? Kan dia dilarang untuk mengerjakan. Lah, larangan untuk mengerjakan kan dia tinggalkan begitu saja. Hanya sekedar meninggalkan, gak butuh tenaga, gak butuh waktu, tidak butuh biaya untuk meninggalkannya. Beda halnya dengan perintah untuk mengerjakan sesuatu. Dia harus apa? Keluar tenaga, keluar waktu, ya, keluar mungkin biaya atau yang lain-lainnya. Nah, sementara meninggalkan, dia gak ngeluarkan apa-apa, gak ada pengorbanan apapun yang ia berikan. Sehingga tarkun nawahi falaysa fihi qaidun, tidak ada batasannya, maka larangan apapun ya tinggal kalian jauhi, selesai. Artinya dengan jauhi kalian tidak, barakallahu fikum, mengeluarkan beban apa saja, tidak mengeluarkan beban apapun. Iya. Sehingga kalau meninggalkan larangan itu, ya wajib harus kalian tinggalkan apa saja larangannya. Kenapa? Enggak ada masyakoh, tidak ada beban berat, kan gitu? Tidak ada beban berat untuk meninggalkannya. Fafil hadits sahih, dan disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabda beliau, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata beliau alaihi salatu wassalam, apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan, ya, kerjakanlah perintah tersebut semaksimal yang kalian mampu. Tapi kalau perintahku tersebut di luar batas kemampuan kalian, maka itu tidak diwajibkan atas kalian. Wama nahaitukum anhu fajtanibu, dan apapun yang aku larang maka jauhilah. Nah, di sini pada jauhilah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak memberikan batasan mastata'tum, semaksimal yang kalian mampu. Kenapa? Karena semua orang hakikatnya mampu meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan, mampu. Wong enggak keluar biaya, enggak berkorban apapun meninggalkan, lu cuma tinggal ninggalkan begitu saja. Maka meninggalkan larangan itu perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang harus dibatasi dengan kemampuan. Semua orang mampu, enggak ada yang tidak mampu meninggalkan larangan, semuanya mampu. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Fal wajibu 'alal muslimi, maka wajib bagi seorang muslim, an yaf'ala awamirallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mastata'a dzalik. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan segala atau semua perintah Allah dan perintah Rasulnya semaksimal atau semaksimal batas kemampuannya. Sampai pada batas kemampuannya ia jalankan. Wa ma ajiza anhu min al-awamiri fallahu 'afuwun karimun kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang kalian ini lemah untuk menjalankannya, perintah-perintah yang kalian ini enggak mampu untuk menjalankannya, fallahu 'afuwun karim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia dan Maha Pemaaf. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, ini kan diikat dengan kemampuan. Yang kalian mampu, laksanakan. Yang tidak kalian mampu, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Allah Jalla wa Ala Maha Mulia. Baik.
kama annahu yajibu alaihi an yabta'ida 'anil nawahi, sebagaimana wajib bagi dia, bagi seorang muslim, untuk menjauhi berbagai larangan. Larangan yaitu fahya maharimallah wa hamah, yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang Allah jaga untuk tidak boleh dilanggar. Wa qala Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas, tidak seyogyanya bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin yang wanita, seorang yang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya barakallahu fikum sudah menetapkan sesuatu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih cari-cari pilihan lain. Ya, berat melaksanakannya, berat untuk menjalankannya. Ya, masih pilih-pilih apa? Pilih-pilih jalan yang lainnya untuk menghindar. Menghindar dari apa yang Allah perintahkan dan apa pula yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas, tidak seyogyanya bagi seorang muslim barakallahu fikum untuk menghindar dari perintah Allah, cari apa? Cari hal-hal, cari perkara yang lainnya. Baik. Wa amron, kata Syekh Ubaid rahimahullah taala, beliau melanjutkan, wa amron maknahu, nah di sini kan tadi Allah sebutkan ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron. Ini Allah katakan apa? Amron, memutuskan sesuatu. Nah, ini yang dibahas oleh Syekh. Wa amron, dan makna dari kata amron di sini, Allah tadi sebutkan amron, maknahu sya'nun. Maknanya ialah sya'nun. Maknanya adalah urusan, yaitu sebuah urusan. Atau dimaknakan suatu hal. Maka urusan atau suatu hal ini mencakup al-amr wan nawahi. Mencakup di sini wa sya'nun yatadammanul awamira wan nawahi. Dan urusan di sini, suatu hal ini, amron, suatu perkara, suatu hal, ini mencakup perintah, mencakup pula larangan. Li'annal amra lahu ma'nayan, karena yang namanya perkara atau sebuah urusan atau perintah itu memiliki dua makna. Makna kata al-amr ya, kata amrun itu ada dua makna. Ahaduhuma lughawi wal akhar istilahi. Ya, makna yang pertama adalah makna linguistik, yaitu makna secara bahasa. Wal akhir istilah, yaitu yang kedua ialah makna secara istilah. Nah, ini biasanya banyak perkara dalam syariat ini ditinjau oleh para ulama dari sisi bahasa, ditinjau pula dari sisi istilah syariat, definisi secara syar'i, definisi dari para ulama ahli fikih dalam kacamata hadis atau yang segala atau yang selainnya. Nah, tapi ya selalu dikaitkan antara makna syar'i dengan makna lughawi, makna linguistik, makna dalam etimologi bahasa. Taib, fal amru bima'nahu al-lughawi yutlaku 'alal hal wasy'an wal fi'il. Maka al-amr, kata perintah, kalau ditinjau dari makna linguistik, makna secara bahasa, maksudnya di sini bahasa bukan bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Arab, karena memang bahasa syariat adalah bahasa Arab. Yutlaku 'alal hal, yaitu dimaknakan ketika dikatakan al-amr, maknanya ialah al-hal, keadaan atau kondisi. Wasya'an, urusan. Wal-fi'il, perbuatan, menjalankan perbuatan. Ya, al-hal, kondisi atau keadaan. Wasya'an, urusan. Wal-fi'il, amalan atau perbuatan.
tiga ini. Kalau makna apa? Maknanya makna amron secara bahasa Arab. Wa ammal istilahi, adapun maknanya jika ditinjau secara istilah, istilah syariat. Fahuwa talabul fi'li bil qawli ad-dalli alaih, yaitu permintaan al-fi'il untuk menjalankan sebuah perbuatan, ya, permintaan atau perintah untuk menjalankan sebuah amalan bil qaul, dengan mengucapkan ucapan ad-dal alaihi yang menunjukkan, atau permintaannya itu berupa apa? Berupa ucapan. Maksudnya perintah, perintah itu kan berupa ucapan ad-dal alaihi yang menunjukkan akan perintah, permohonan. Ala wajhil isti'la, ya, yang disampaikan dengan isti'la. Isti'la itu tinggi. Maksudnya bagaimana? Dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya. Itu namanya al-amr, perintah. Jadi perintah itu barakallahu fikum, maknanya ialah itu adalah perintah dari pihak atasan ditujukan kepada pihak bawahan. Perintah itu, kalau dalam istilah syariat kita ini, berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada semua hamba-hambanya. Ya, berasal dari pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yaitu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hamba-hambanya. Itu namanya adalah al-amr secara istilah syariat. Ya, istilah ilmu usul demikian. Ya, talabul fi'il, permintaan untuk menjalankan sebuah amalan, tapi perintahnya berupa ucapan perintah itu. Perintah yang menunjukkan apa? Ad-dal alaihi, yang menunjukkan makna tuntutan. Ala wajhil isti'la, ya, dengan dari sisi isti'la, isti'la tadi, ya, berasal dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah di bawahnya. Fal ayatu, kemudian kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, fal ayatu qadiyatun 'alaika ayyuhal muslim, maka ayat ini sebagai hakim yang memutuskan atas perkaramu wahai seorang muslim. Perkara apa? Antara amrallah, untuk engkau benar-benar peduli dan benar-benar harus paham tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amra rasulihi, dan perintah rasulnya bil fi'il, untuk engkau mempedulikan dengan mengerjakan perintah rasulnya, mengerjakan perintah Allah, mengerjakan perintah ar-rasul alaihi salatu wasallam. Wa antara nahallah, wa antara nahyallah, dan engkau juga harus, ya, ayat tadi itu maknanya merupakan menjadi merupakan hakim pemutus untukmu wahai seorang muslim, agar engkau juga peduli dan harus mengerti tentang larangan Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan rasulnya bitarki, untuk ditinggalkan. Wala tatahammalu ala dhalik, afwan, anak keliru baca, wala tatamahhalu ala dhalik, fahiya bima'na qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Taib, wala tatamahhalu ala dhalik, dan jangan cari-cari alasan. Kan tadi, ya, gak layak bagi seorang muslim sudah diputuskan perintah dan larangan, dia masih cari-cari alasan. Tatamahhal, jangan lari kesana kemari cari-cari alasan untuk gak mengerjakannya, tidak mengerjakan perintah, dan untuk melanggar larangan Allah. Ya, maka maknanya ialah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih, jangan, ya, lancang mendahului Allah dan rasulnya. Wattaqullah,
Maksudnya apa? Jangan bikin perintah-perintah baru, jangan bikin larangan-larangan baru. Sudah ikutilah, tunduk patuhlah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sudah memberikan keputusan, ya sudah. Qadha Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasul-Nya sudah memberikan keputusan, ya sudah, ikuti. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Maka selesai beliau menjelaskan hal ini. Kemudian beliau beralih kepada perkara yang ketiga, yaitu at-tasdiq. Mempercayai, mengimani apapun yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa amma tasdiqu, tasdiqul akhbari. Adapun membenarkan atau mengimani berita-berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, fahadha aidan yajibu 'alal muslimi an yusaddiqa ma jaa bihi kitabullah kadzalik wa ma sahhat bihi sunnatun nabi alaihi salatu wassalam min al akhbar sawa'un kanat al akhbar akhbaru fil madi aw fil mustaqbali atau min al-akhbari ma yataḍammanu amran aw nahya. Maka di sini kata beliau, wajib bagi engkau seorang muslim, wajib pula bagimu wahai seorang muslim untuk membenarkan, atau bahasa kita lebih mudahnya, untuk mengimani segala hal yang dibawa di dalam Al-Qur'an dan segala hal yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa berita. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani berita apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, berita apapun yang ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Sawa'un kanatil akhbaru fil madi, entah kabar berita itu tentang kejadian umat terdahulu, au fil mustaqbali, atau kejadian di masa yang akan datang, kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, atau kejadian apa saja. Wa minal akhbari ma yataḍammanu amran aw nahya, dan berita apapun yang mengandung perintah atau larangan. Wat tasdiqu yadullu lahu qauluhu ta'ala, dan mengimani, ya di sini poin yang ketiga ini telah ditunjukkan dan telah dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 285 di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ar-rasul alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang beriman telah mengimani wahyu yang diturunkan dari Allah Jalla wa'ala kepada beliau. Kullun, masing-masing, ar-rasul dan orang-orang yang beriman. Amana billahi wa malaikatih, mengimani Allah dan mengimani para malaikat. Wa kutubihi wa rusulih, mengimani kitab-kitab suci dan para rasulnya. La nufarriku baina ahadim mir rusulih, maka kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Semuanya diimani. Semua kitab suci yang datang, yang beliau-beliaunya bawa, semuanya diimani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tuh. Ini kondisi seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang mukmin dan bersama Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya berkata sami'na wa ata'na. Semuanya menyatakan kami mendengar ya Allah, dan kami nak menaatinya, menaati perintahmu dan perintah rasulnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah tempat kembali kami. Naam. Jadi sisi pendalilannya di sini apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Yang di dalam tasdik yaitu apa? Amanar rasul. Ar-rasul beriman, wal mu'minun, orang-orang yang beriman juga mengimani wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada rasulnya. Beriman kepada, mengimani Allah, mengimani para malaikat, mengimani kitab suci, mengimani para rasul
dan tidak dibeda-bedakan antara satu kitab suci atau satu rasul dengan rasul dan kitab suci yang lainnya. Ini poin at-tasdiq, mengimani segala yang datang dari Allah dan rasulnya. Dengan demikian, di sini Syekh Ubaid menyatakan tamat bihamdillahi hadhihi risalatu, maka selesailah, purnalah risalah ini, risalah imdadu as-salafi fil usul wal qawaid fil manhaj as-salafi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Naam, segala puji bagi Allah jalla wa ala, maka segala hal yang baik, yang saleh itu menjadi atas nikmatnya, semuanya menjadi purna. Shallallahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kana al-firaghu min muraja'atiha subahul ahad al-hadi wal-ishrin min ramadhan am ithnaini wa thalathina wa arba'mi'ati wa alf min al-hijrah. Maka selesai dari memuraja'ah risalah ini, yaitu di pagi hari, di hari Ahad, tanggal 21 Ramadhan tahun 1432 Hijriah. 1432 Hijriah. Sekarang 1440 berapa? 8 ya. Nah, jadi kalau 1432 Hijriah kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu ya. Betul ya? 16 tahun yang lalu. Jadi ini risalah selesai dimurojaah oleh beliau 16 tahun yang lalu, dan kita juga telah selesai membacanya pada hari ini, tanggal 18 Muharram ya, 17 atau 18 Muharram 1448 atau tanggal 2 Juli 2026. Taib. Dengan demikian, maka selesailah kita dari istifadah dan membaca risalah barakallahu fikum imdadu as-salafi fil usul wa qawaid fil manhaj as-salafi bi usul wa qawaid fil manhaj as-salafi. Naam, alhamdulillah sudah purna dan selesai risalah ini. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah azza wa jalla menjadikan diri kita semakin dekat dengannya dengan selesai belajar kitab ini, dan semoga Allah jalla wa ala memberikan taufik untuk kita mengamalkannya dengan sebaik-baik pengamalan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada keliru dan salah, tafadhal untuk bisa disampaikan. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.